0: yang kamu dapat untung dengan indah dari dunia mata ini. Mati minta kita nikah kamu ini orang sudah berdiri aku. Ikan itu, ikan kita itu, ikan kita itu mengalami. Kamu jadi lebih kembali nanti. Apa banyak? Jangan bangun, jangan bangun, jangan bangun. Anak bukan ku, ikut kau datang ke sini untuk bayi cuma untuk ini. Ikut kau bukan lagi sama orang tua pun juga tidak boleh lihat lagi jadi lebih mungkin dengan ini. Mungkin kau cuma nyari kau, dan ini cuma nyari kau yang akan ini pada berkorban. Ikut kau cuma nyari lagi ini juga. Itu kau yang cuma nyari kau lagi. Wajar cuma nyari. Ini cuma nak hidup, mahu maju. Ini cuma nak hidup dengan kau. Ini untuk perjuangan yang lain. Supaya perjuangan yang atas kami, mahu lebih jauh lebih dalam perjuangan yang atas kami. Lepas lebih jauh bincang cuma dengan perjuangan. Ayat cuma nak perjuangan yang atas kami dalam ini cuma yang lain. Karena benar kamu akan ini kamu. Itu menantang kita hendak memimpin kita itu kepada pendek kita menantang kita itu masih sudah kita tidak belum wajib dari kita masih dibuat ini untuk memimpin kita ini awal yang kita dua itu jatuh waktu wajib di kota kita soal dulu kalau bingung sekali pun minyak dalam kesempatan waktu awal ini itu ini dalam wajib atau kurus kalau kita tidak penting. Kata pemerintah yang disebut tidak cipta tahun lagi tidak pun inap di jika ini hingga lagi. Kenapa? Jangan cipta apa? Kan jangan. Saya juga tinggi di cipta lebih. Mungkin gini yang serius pada begitu cuma cipta. Mereka terdung gini mulai kontak di jumlah cuma kesempatan itu. Jangan kalau bukan itu. Jadi ini cipta yang boleh dengan jumlah ini. Mungkin cuma itu semasa. Jadi kini program program sebab banyak terakhir cuma yang kalian tunjuk. Dulu kita cuma cuma belajar dan cipta. Belajar dengan mungkin. Dan biar begini sebenarnya. Karena kalau kita punya semua yang semua yang tunjuk. Bukanlah kita punya punya tahun itu. Waktu biar ini semua yang kau akan jalan itu. Betul lah. Kalau kita itu jadi beraturan lagi, cuma cuba perjanjiannya yang penting, cuba hubungnya waktu lagi dan cuba buatnya dari awal. Si monyet monyet dia cuba kita kejar, jadi malah monyet itu juga. Memang mirip, memang tak mungkin. Semua perkara itu adalah ibarat topeng. Jangan menyusul mengenai itu kemana kita. Kemudian kita menyusul itu mahu berbangga menjadi sebagai kita. Mengapa orang ini dengan kita orang lain ada malah pun kita dapat tuh menyusul kemana? Tidak ada hati di dalam jiwa ini hati ini. Ada cinta atau ada hati dan ada hati atau ada hati. Ada orang tuh orang nasi jiwa ini orang yang menangi ini sekali kita tahu ialah itu merupakan hal yang ini jika ini penjualan yang kukuh untuk terdahan pecah di dalam bekas wajah wajah kan jenis suat ini jika itu menangis oleh pusat dan sedapun namanya menyerah sesuatu akan mengatur oleh ini sekitar 8 sandwich dengan yang baca Yusuf bahwa binatang Thank you. memotong keteringkan yang dimakan di dalam tahun hujan, bukan membara dari yang diberikan lain. Dan ini benar-benar memotong bikin kecapulan di negara tujuan. Buat itu untuk ketika ini memotong sampai jendungnya menjadi kedengkar Muhammad Zahir. Maka sejak ini kebaikan pegawai ini mengatakan ini jom dengan pegawai yang akan menonton ini dapatkan dan demi Allah ku dimulai bukan hanya demi Allah tidak menguatkan ini dimulai untuk pegawai yang mengatakan ini kita menonton pakat Muhammad Zahir untuk menyawai ini dimulai satu-satukan menunjukkan untuk ditutup wainan bahkan penerbangan ini mengatakan menyebutkan bahwa Islam menakui yang dungusan pencintai dan ini yang sama bahkan dungusan pencintai ciri-ciri wainan mulai untuk mulai pemakut tapi unas cinta nas dan cinta harapan disimpan dan orang imam ini cinta rupiah semua wainan penyebut pun ini
1: setal bopam nan ya gën ni dedet ngeenel ci loxo yalla nek ñi fi gën tay e yalla len baxé ñi fi yees itam yalla len setan ci mandom te itam kep ko xamanteni yalla setan na la ci mandom fokk rek nga yees fi waye bu la yalla jappalé ci baxam mom ak yërmane fokk nga gën mëni ko la xoss ko woné na né yalla ko jappalé rek ci baxam ak yërmane ñu tax mu mucc ci la ci bok ina patan nak dafa nak ni ci dina sun amara bi ci ay patan dina am ci ni ñu ñu ci dina nit ci nit ci bu ci to ay ci dina ci ay ci dina ci bu ci wal ci ñu ñe ci ta ci ci ba bu ci ni nit ci dina xam ci wu ci ta ci ñu bu ñu ci bu ñu xam ci rek ci am ci ay ci ak ci ci ñu ko ko ci ci ni
0: Thank you.

0: kamu tutun. Yang dapat yalancılar, ibadet kılıklığı, dengeli kıyamami, yüzde kıyametin içine kıyama, yalanlar tutun, bir kutup dikko engeli. Deniz pençeye vurur ki, ekonomi bir, mutlu bir, yalanlar tutun edeceğim, bir kutup dikko engeli. Aslında bir yap yapmıyor. Ama kendi doğru bir Tuhan sangat berani, Tuhan sering bijak. Jika kita tidak mampu beriman, kita tidak mungkin sering sering bijak dengan sering dan bijak dengan bijak. Dengan contohnya, kita dalam kamar, dengan sangat tidak sering pun, dengan sangat mungkin tidak. Kita akan berani bicara dengan jujur, kita akan mungkin berada bukan dalam kemalangan. Jika tidak, jangan mengusir kami.
1: Dengan dengan satu kecil lebih, dengan jam, dengan dengan jam.